kofio sa wo tu bem ho sa wo tikani mo wo dia srani di wate wo dia yani kasi wate esa sa wadin kuni mama menu mienu. Oh Jesus.